Não. Mari dari mama dari mari dari mama dari mari dari mama dari.